turashimire cyane bose baduhisemo ku isaha 12:54 turacasigaranye iminota 5 gusa kugira ngo ikiganiro tugisozere mushobora kubandanya mwakora ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize abanyu igitondo cyiza 62 ubusa 6666.

Hadiwa kakiza kuiso koyu kuri ni unarifu ngaho o ibubenga karirimbo witirie isabato kawandanye kakunezera chane wewe ulikura dukulikira na werere hose abadirero ngaho o muntara ya Burunga ngai makamba rumonge Bururi nizigira kumuriko mudukulikira na muni beshi amari ngaho Gitega muri ntara rero yagutse ya Gitega Zakarusi ngaho muri ko murabandanya amugubwa neza bari ngaho mu ntara ya Butanyerera Kayanza Ngozi eka ni ntara rero ya Buhumuza nzigira ko muri ko murabandanya amuroranigwa cyane abari ngaho mu Cankuzo n'abari ngaho Muyinga naho nyene muradukurikirana gatanu kuri gatanu abari ngaho Bujumbura mu ntara yagutse ya Bujumbura Bubanza Cibitoki Bukina Nyana n'andi makomine atandukanye hagize intara yagutse ya Bujumbura nizigira ko muri benshi mudukurikirana kandi muriko murabandanya muroranigwa turirimbo rutandukanye muriko murabandanya mukurikirana nizera ko turiko tubandanya tubanezera cyane Jamal Vionne ndayiragije.